0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

It's Ariana Grande featuring Iggy Azalea with Problem. Teman Pro 2, kita mau cek perakiran cuaca hari ini 13 Juli 2026. Mulai dari belakang Padang, Batopar, Skupang, Nongsa, Bulang, Lubuk, Bajasei, Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji diprediksikan berawan. Ya mulai dari tadi pagi sih berawan nih memang produk, tapi ini udah mulai ada matahari sebenarnya ya. Tapi kayaknya enggak bakal panas hari ini karena cuacanya cuma 28 sampai 30 derajat Celcius ya. Semoga begitu ya biar kita enggak gerah ya. Kira-kira kamu udah sampai di mana, bisa berkabar di tempat kamu ada kemacetan atau enggak. Nanti juga kita bakal buka-buka CCTV nih di mana kira-kira yang ada kemacetannya. Kamu bisa lapor di Lapor Min, mention aja di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Welcome lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safe. Jangan lupa kabarin nih gimana kondisi lalu lintas yang kamu lewati pagi hari ini. Apakah ramai lancar, apakah macet, apakah stuck begitu. Bisa berkabar ya via DM di @pro2batam. Ini aku coba dari tadi buka situs untuk CCTV-nya tidak terbuka guys ya. Jadi kalian yang melaporkan langsung aja deh ya. Aku buka DM dulu. Ini ada, tadi ada chat ya dari Riandra. Katanya lampu merah Panbil ramai lancar. Wow, hati-hati di jalan Mr. Kentung alias Riandra. Pokoknya jangan lupa buat sarapan ya pagi hari ini, apalagi hari Senin gedebak-gedebuk begitu. Kita butuh kopi buat yang mungkin bakal sibuk dari pagi sampai sore ya. Tetap bersabar, ini masih pertengahan bulan. Tetap hemat-hemat, pakai duitnya begitu ya. Jangan boros gitu ya, karena hari bulan Juli ini masih ada 3 minggu lagi. Lama banget ya. Ini baru hari Senin, masih ada 2 kali Senin lagi gitu ya. Tapi untuk Senin ke Sabtu itu kan Senin ke Minggu udah seminggu ya. Pokoknya 3 minggu lagi lah kita bertahan di bulan Juli ini. Makanya hemat-hemat ya, udah tanggal 13 nih ya. Masih ada 18 hari lagi weh. Karena bulan ini sampai tanggal 31. Nah ini CCTV datanya gak kebuka, cuman kebukain di Pura Sungai Ladi ya. Yang di Pura juga terpantau udah terurai sepertinya kemacetannya, tapi lumayan ramai lancar pagi hari ini dan cuacanya udah mulai cerah ya. Cuman itu aja yang bisa dibuka. Oh, ini bisa dibuka lagi. Di Simpang Pak Indonesia terpantau juga ramai lancar aja ya. Enggak terlalu padat jalanan hari ini. Mungkin udah pada terurai kemacetannya ya. Karena udah mau jam 8 juga. Buat kamu yang berkendara tetap hati-hati di jalan and drive safely, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Hari ini happy-happy ya. Nanti aku bakal share tema kita hari ini ya, yang kita bahas sampai jam 9. By the way, ini CCTV di Temenggung juga udah mulai kebuka. Terpantau ramai lancar aja pagi hari ini dan cuacanya cerah. Kamu juga bisa berkabar langsung aja via DM di @pro2batam.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Balik lagi di Spada sama Pagi, teman Pro 2. Udah sampai belum nih kalian? Semoga udah ya. Tapi ini masih ramai lancar sekitar Jalan Buya Utama 2. Masih rush hour kayaknya ya. Lumayan rame kendaraan pagi hari ini karena hari Senin juga dan udah jam 8 juga kali ya. Banyak yang masuk kerjanya tuh jam 8, jam 9 kan. Soalnya di Batam ini sip-sipan, ada yang jam 7, jam 8, jam 9 atau mungkin sore atau malam atau jam 3 gitu ya. Banyaklah shiftnya di Batam ini. Ya, sehat-sehat selalu buat kita semuanya. Masih pertengahan bulan ya, belum sih, belum setengahnya karena bulan ini sampai 31 banget. By the way, udah share tema kita pagi hari ini tuh seputar makanan. Pernah gak sih kalian makan di tempat makan yang makanannya tuh endol begitu ya, sampai mau meninggoy? Enak deh pokoknya, jadi kayak keinget apa gitu ketika makan ya. Kira-kira apa? Kalau lagi sih inget orang rumah ya. Wah, ini kayaknya enak ini buat dibungkus nih, mama harus coba gitu ya. Kalau kalian inget apa guys? Kalian bisa berkomentar ya di IG story kita di @pro2batam. Pilihannya itu ada di pollingnya. Apakah kamu inget orang rumah ya, mau dibungkusin, atau inget mau ngonten biar seluruh dunia tahu ini makanannya enak, wajib dicoba begitu ya, ala-ala food vlogger. Atau kamu ingat doi, mau datang lagi nanti barengan doi. Atau malah ingat harganya, takut mahal ya kan. Biasanya kalau

porsinya banyak gitu kan. Takutnya mahal gitu ya kan, karena pasti pakai barang-barang yang kualitas premium gitu. Jadi mau makannya tuh antara ya enak sih, tapi mahal gak ya gitu ya. Kalian yang mana, kalian bisa komentar di IG story kita di @prodobatam. Atau mungkin kalau gak ada pilihannya bisa tulis sendiri deh di question box ya, alasannya kenapa. Kalau misalnya lagi mau makan enak, tiba-tiba kepikiran apa gitu, random ya. Kalian bisa komentar di IG story kita. Coming up next ada Maroon 5, Sugar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat Produ, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produ. Tadi gue udah share ya tema kita pagi hari ini. Kalau makan enak, kamu ingetnya apa? Apakah inget mama di rumah mau bungkusin? Atau inget mau bikin konten seluruh dunia harus tahu begitu? Atau inget harganya? Mahal gak ya kira-kira? Atau mau balik lagi bareng doi ya? Ini dari Likyu, cek harganya kak katanya. Kalau dari Yuli, ingat mama di rumah mau bungkusin. Dari Rina, kalau nemu makanan enak yang pertama kepikiran itu ibu, pengen banget ngajak beliau nyobain. Dari Andi, jujur sih keinget mantan karena dulu hobi banget kuliner bareng. Waduh, diganti yang baru gak tuh mantannya biar kuliner bareng lagi. Ini dari Dewi, pasti langsung kepikiran anak-anak di rumah, rasanya pengen bungkus buat mereka. Jiwa bu ibunya keluar ya. Sama lagi aku juga kepikiran, ini anakku pasti suka nih. Apalagi kalau pizza, ih dia suka yang keju-kejuan begitu ya. Kalau dari Fajar, kalau makanannya enak langsung kepikiran temen nongki, biar balik lagi rame-rame sama temen. Enak ya, apalagi kalau tempatnya itu kayak spacey. Terus juga makanannya enak, harganya murah, cocok buat nongki ya. Dari Salsa, katanya langsung video call mama, bilang, "Ma, nanti kita makan di sini ya." Seru ya, pasti entah kenapa kalau misalnya lagi makan makanan enak tuh ingetnya mama, karena kalau di rumah tuh kan koki kita mama ya. Jadi mama harus coba gitu ya. Mama bisa enggak bikinnya? Pasti jawaban mama kalian, "Ah, mama juga bisa bikin kayak gini." Walaupun dia bilang itu enak gitu kan. Ah, enak ya sih, enak, tapi tetap ada tapinya, mama bisa bikin di rumah, ya kan? Tak kenapa semua ibu-ibu kayak gitu ya. Kalian masih bisa komentar nih, Mempro 2. Kita masih ada satu segmen lagi di Spada. Nanti dibacain lagi komentar kamu.

It's Only Murs featuring Travis McCoy. Wrap up, teman Broadway Game, mau lanjut bacain komentar kamu di segmen terakhir ini. Kira-kira kalau makan enak, kamu ingatnya apa? Begitu ya. Kalau dari Doni, keinget istri soalnya dia paling senang nyobain tempat makan baru. Nah, ini bagus nih. Jangan sampai kayak case yang lagi rame di thread, di Twitter gitu. Ada seorang pekerja lelaki gitu. Dia memenangkan hadiah makeup YSL, satu set full set makeup. Tanpa memikirkan istrinya di rumah, dia memberikan kepada rekan kerjanya hadiah besar itu. Itu jadi viral ya. Kalau aku jadi istrinya sih, aku akan ngambek sih. Ya wajar aja istrinya minta cerai begitu. Tapi dia bikin bercanda, masa karena makeup aja minta cerai gitu, pikirnya yang rame di thread itu ya, kata suaminya ya. Tapi sebenarnya ini bukan tentang make up ya, tapi tentang prioritas. Apa yang kau pikirkan pertama kali di pikiranmu ya? Masa dapat hadiah gitu ya kan? Dia memenangkan satu jackpot begitu di kantor. Tapi dia kasih hadiahnya ke perempuan lain di kantornya, which is teman sekantornya gitu. Tidak memikirkan istrinya di rumah begitu kan. Ini bukan tentang apa isi hadiahnya ya, pasti semua perempuan suka lah ya dikasih makeup begitu. Tapi tentang apa yang ada di pikirannya, dia kan sudah punya istri gitu loh ya. Aneh sih, kenapa kasih ke perempuan lain, di rumahnya kan punya istri ya. Apalagi hadiahnya juga yang spektakuler, makeup yang memang high end gitu ya kan. Tapi ini kan orang-orang pada komentar, ini semua bukan tentang make up, tapi tentang apa yang kau pikirkan pertama kali ketika kau mendapatkan sesuatu begitu. Berarti dia gak mikirin istrinya dong ya kan. Padahal ceritanya nih, istrinya itu kan curhat di thread ya. Dia bilang dia ngelihat foto si lakinya itu kasih hadiah seperangkat makeup itu sama teman kerjanya gitu. Fotonya diposting di official account kantornya. Dan dia ngelihatnya tuh sakit hati gitu karena dia di rumah ngurusin anak mereka berdua. Terus suaminya enggak kepikiran gitu sama istrinya, kenapa malah kasih ke orang lain? Sebel sih aku. Dan suaminya malah bilangnya masa gara-gara makeup aja mau cerai gitu ya. Tapi wajar aja sih, ini bukan tentang makeup sekali lagi ya. Nah itu dia, makanya rame di thread ya, karena perempuan-perempuan pada speak up begitu ya. Kalian laki-laki harus ngerti, yang ada di pikiran kalian pertama kali itu adalah pasangan. Apalagi ini udah menikah ya, suami istri begitu. Jadi jangan sampai apapun itu di nomor 2 kan, bahkan di nomor 3 kan. Ih, jangan. Ya kalau kalian makan enak, ingat istri di rumah, atau dapat hadiah, kasih istri, dapat bonus duit, kasih istri ya kan. Gitu konsepnya. Makanya laki-laki nih jangan menyepelekan, alah cuman dikasih makeup aja terus dikasih ke temen malah ini ribut ya kan. Tapi itu semua bukan tentang hadiah apa, sekecil apapun hadiahnya, itu harus ingat orang rumah dulu ya. Malah jadi curcol istri-istri ini ya di komentar. By the way, komentarnya selanjutnya dari Lia. Katanya kalau nemu makanan enak pasti langsung kirim lokasi ke grup bestie. Iya lagi, itu juga kayak, woy ini enak nih, padahal grup isinya 3 orang aja tuh. Jangan lupa makan di sini lagi promo dan enak. Biasanya tuh kayak gitu tuh ya, kalau misalnya grup chat isinya 3 orang gitu ya, 4 orang. Kalau dari Maya katanya langsung rasanya nostalgia karena kalau nenek inget masakan nenek, karena kalau nenek masak pasti selalu enak. Oh gitu. Jadi tiap makan enak dia ingat neneknya, jadi nostalgia gitu ya. Okay deh, itu dia tadi komentarnya, semuanya kayaknya udah dibacain ya. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk tema kita pagi hari ini. Besok kita gabung lagi di jam yang sama, jangan bosan ya. Kalian bisa ikut gabung, tapi besok aku gak sendiri, tenang aja. Aku gak akan ngobrol-ngobrol sendiri garing begini ya. Karena besok sama Dafa. Tapi nanti di jam 10 sampai jam 12 kalian bakal temenin Dafa ya. Kalian bisa request lagu favorit kalian via DM di @pro2batam.
dicat aja dari sekarang bisa kayaknya ya. Atau ditunggu jam 10 deh juga bisa biar kebaca chatnya ya. Gue mau pamit, besok kita ketemu di Spada. You have a good day, bye-bye.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ID. Back timnas Spanyol Aymeric Laporte akhirnya berani belak-belakan terkait naturalisasi yang membuatnya yakin berlabuh di La Roja. Dia juga membeberkan alasan lebih memilih memperkuat Spanyol daripada timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Prancis, Laporte menegaskan tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Pernyataan tegas Laporte itu diungkapkan saat sesi wawancara bersama program La Tribuna di Radio Marca. Laporte mengakui proses naturalisasi ke Spanyol sempat memicu banyak perdebatan. Meski demikian, dia juga memastikan keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Tidak hanya itu, Laporte juga buka suara mengenai performanya bersama timnas Spanyol. Dia juga merasa gaya bermain La Roja sangat sesuai dengan karakter permainannya sebagai bek tengah. Selain membahas sepak bola di lapangan, Laporte pun menyinggung adanya kepentingan lain dalam industri sepak bola modern. Menurut dia, perhatian media terhadap pemain tertentu tidak selalu didasarkan pada faktor performa. Kabar selanjutnya masih sama dari kanal rri.co.id. Tulus kembali merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau di Selasa 30 Juni 2026. Karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Lagu Teh Hijau juga digambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilangkan dari kesehariannya. Tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Demikian info produk, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Baru Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tunggu ini requestan di pagi hari ini, teman pro2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Selamat malam, FM Perempatan, teman terbaik kamu. Nih saatnya aku mau bacain requestnya sudah masuk. Ini ada dari Bang Fengs Tuen ya. Ini request lagunya Ungu, judulnya Demi Waktu. Dan ini juga ada dari Ica, dia request lagunya Nabila Taqiyah, judulnya Cegil. Dan buat yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya, jangan lupa ya. Bisa langsung DM ataupun juga bisa langsung WhatsApp.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prolitlist teman Pro 2. Nih kali ini aku mau bacain requestan ini ada dari Ade. Dia request lagunya Kenris Masih Seperti Dulu. Oke, aku bakal puterin lagu dari Kenris ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang belum request masih bisa banget ya. Kita masih panjang sampai jam 12 siang. Jadi buat kamu yang mau request lagu langsung aja DM di Instagram kita @prodobatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Kita dengerin dulu lagu dari Kenris Masih Seperti Dulu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak.

We are still on Pro Detlis, Taman Pro 2. Nah, ini aku mau bacain requestan dari Ica. Dia request lagunya Roni Parulian yang feat Leodra, Kau Selalu di Hati. Nah, tapi buat kamu yang belum request, masih bisa ya, caranya langsung aja DM di Instagram kita @pro.batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2, Tom, teman terbaik kamu. Masih di Broadlist, teman Pro 2. Nih, aku izin sekali lagi buat kamu yang belum request ya. Nih, masih banyak waktunya. Langsung aja gimana caranya? Bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502. Ini aku mau bacain requestan dari Nur ya. Ini request lagunya Tensi Mejiku Hibiniu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Prodes hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Prodes FM, teman terbaik kamu.

0: 105 kali member Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di santai siang hari ini ya, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Nih aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Tapi ini nanti kita ada dialog spesial, tentunya ada bintang tamu dari Semi Pastry. Nah buat kamu juga nanti harus saksiin di jam 12 ini sampai jam 1 nanti ya. Dan aku sekalian info untuk azan sholat zuhur di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Nanti aku bakal balik lagi setelah azan sholat zuhur dikumandangkan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

105 Kolom FM, berhebatan teman terbaik kamu di Muda Kreatif. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu ya. Ini narasumber kita dari Semi Pastry. Ini sudah ada Kak Vanita Simanjuntak. Halo Kak, selamat siang. Oke, ini dari Kak Vanita ini selaku owner Semi Pastry ya. Oke, ini boleh diceritain dulu Kak, Semi Pastry itu jual apa sih gitu?

0: Oke. Jadi awalnya memang dari sweetbread ya. Itu jenis jual sweetbreadnya itu apa ininya?
1: Ada apple, varian apple.
0: Mm-hmm. Oke. Oh, terus sekarang beralih ke toko oleh-oleh. Dan ini sekarang jual variannya apa aja, Kak?
1: Ada bolu marble,
0: best seller
1: kita, ada pandan,
0: sarang
1: semut sama
0: banana cake. Oh, yang
1: best seller
0: marble-nya?
1: Iya.
0: Wow. Nah, ini kenapa awalnya ke mulai dari sweetbread, Kak, usahanya?
1: Awalnya itu berawal dari adik saya.
0: Mm-hmm.

0: ini udah berjalan, kita coba untuk open PO.
1: Oh, berawal dari iseng jadi ini ya, banyak PO ya berarti ya. Oh, berarti selama awalnya open PO tuh banyak yang minat berarti ya.
0: Banyak positifnya lah.
1: Oke, baru diriin store.

0: Kebetulan pas Natal kan, jadi banyak orderan. Kayaknya jalan, jadi kita bertekad lagi untuk memperlebar toko.
1: Wow. Ini belum 1 tahun berarti ya?
0: Masih jalan sebulan kayaknya.
1: Oh. Wow, keren. Tapi berarti dari awal home industry ya, jadi sekarang sudah punya store sendiri. Tapi kenapa namanya Semi ini? Memang nama apa nih? Nama keluarga atau?
0: Nama adik.
1: Oh, nama adik. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi selama Semi Pastry berdiri, ada nggak sih kak kayak apa tantangan? Misal dari bahan baku atau apa gitu?
0: Seperti customer, mungkin banyak orang yang bosan makan sweet bread itu aja, atau bahan baku yang harganya naik, pasti
1: banyak sih. Oh, oke, oke. Tapi awalnya sweet bread, tapi varian pastry ini baru ya berarti ya?
0: Iya.
1: Oh, tapi untuk bahan-bahan sendiri itu ada suppliernya atau gimana?
0: Ada suppliernya
1: ya. Biasanya kayak bahan-bahan kayak gini kan, kue ini biasanya kan tergolong mahal ya. Nah itu gimana tuh?
0: Kalau itu udah chefnya lah yang udah.
1: Oh udah ini takarannya ya. Tapi kenapa awal-awal tuh ini kak? Kayak misal awal-awal usaha kan selalu ada pasang surut ya. Gimana tuh awal-awal Semi Pastry berdiri tuh gimana?
0: Lagi momen mau Natal.
1: Oh. Dari situ udah mulai ya.
0: Dari gereja. Atau Natal marga-marga. Jadi lumayan beruntung lah.
1: Oke, oke. Tapi kalau buka pastry store kayak gini ya, kue gini, ada enggak sih kayak kita harus inovasi terus varian-varian baru?
0: Ada. Oh. Kita harus berinovasi tentang perkembangan zaman. Mana yang lagi viral pasti

0: premium ya. Tapi ada nggak sih kayak customer tuh request, ini aku boleh nggak nih dari Semi Pastry buatin kue kayak gini-gini gitu, ada nggak?
1: Ada, lumayan banyak.
0: Oh, oke. Okay. Kue ulang tahun. Oh, ada kue ulang tahun juga ya? Wow, menarik-menarik. Tapi ini jualannya selain ada store, lewat medsos juga nggak kira-kira? Bisa ya, walaupun gak datang ke store, kita bisa cari juga Semi Pastry ketika ada bazar-bazar gitu berarti ya. Oh, sering ikut bazar juga berarti ya?
1: Lumayan sering.
0: Wow, menarik. Ini perlu dicoba nih kayaknya ya. Tapi kisaran harga Semi Pastry ini mulai berapa kak range-nya?
1: Kalau di sweet bread kita mulai dari harga 5.000,
0: kalau makan itu di harga 10.000. Oh, oke, okay. Tadi aku sempat kepo-kepo Instagramnya ada jual lapis legit juga ya?
1: Iya, kalau lapis legit untuk
0: sekarang
1: kita masih
0: BO sih. Oh. Di weekend. Oh, weekend selalu ada lapis legit. Ya. Tapi ini bukanya store-nya dari Senin
1: sampai Minggu.
0: Sampai Minggu jam berapa?
1: Dari jam 12
0: sampai jam 12. Sampai jam 12. Wah, sampai jam 12 malam.
1: Iya, soalnya kita ada kopinya juga.
0: Oh. Oh, bisa ada kafe gitu ya. Oh, jadi kita bisa menikmatin kuenya juga secara langsung ya. Wah, menarik sekali. Tapi dari Kak Fania sendiri ini ada nggak sih kayak misal dari pelanggan yang kadang ya namanya jualan ya, kan ada nggak kayak masukan apa gitu Kak kira-kira?
1: Pasti banyak sih Bang, kritik-kritik dari customer. Hmm. Misalnya kayak dulu kita masih awam kan. Hmm. Jamur, kue.
0: Oh.
1: Karena kita nggak pakai bahan pengawet kan.
0: Oh, ini nggak
1: pakai pengawet. Jadi 3 hari itu mau udah berjamur produknya.
0: Hmm.
1: Lalu kita ganti, baru kita tinggal dengan kualitas
0: kita. Hmm, menarik. Tapi berarti ini tahan berapa lama nih?
1: Paling 3-4 hari.
0: Oh, bentar ya, karena nggak pakai pengawet ya.
1: Tapi kalau sweet bread itu yang varian
0: sosis
1: ini 1 hari.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini berarti bisa cocok buat oleh-oleh kemanapun ya? Udah ada yang dibawa kemana nih kak? Wow, menarik sekali. Ini udah sampai Singapura berarti ya? Hmm, tapi Semi Pastry sendiri selain jual, tadi kan ada kafe ya berarti ya? Berarti ada jual minuman gitu ya? Oh, oke, oke. Jadi bukanya sampai jam 12 malam ya? Oke, okay, tapi menu yang paling best seller tadi?
1: Bolu marble.
0: Bolu marble. Oke, okay, itu yang paling best ya. Range.
1: Hari besar pasti itu dicari-cari orang.
0: Hmm.
1: Marble, bolu
0: pandan
1: sama sarang semut.
0: Sarang semut. Wow, itu perlu dicoba ya. Range harganya berapa, Kak?
1: Kalau per bolu kita mulai dari harga 45.000 aja.
0: Oh, masih ini ya, terjangkau ya. 45.000 udah bisa nikmatin bolu marble dari Semi Pastry ya. Menarik.
1: Bolu kita itu berat.
0: Oh, kenapa gitu?
1: Karena biasanya bolu-bolu itu dia kokoh.
0: Oh.
1: Dalamnya, kalau kita nggak
0: memang padat. Itu ciri khasnya ya. Oke. Okay. Tapi ada nggak sih kak kayak misal seorang punya bisnis kue gini kan selain dari bahan baku ada nggak kendalanya lain gitu kira-kira? Hmm.
1: Karena di kolektor sendiri kan udah banyak banget kan. Hmm. Oleh-oleh. Gimana caranya kita bersaing secara sehat aja sih.
0: Oke, oke, oke. Tapi Semi Pastry pasti the best lah ya ini ya. Oke, okay. Nah ini kita udah ada di depan kita ini udah ada bolu apa aja tuh kak?
1: Ini kita ada bolu marble, ada sarang semut, ada tape, sama banana cake.
0: Banana cake ya. Oh, itu ada tape juga, ada varian tape juga ya?
1: Iya, banana cake
0: kita
1: yang baru launching hari Sabtu kemarin.
0: Oh, yang kemarin sempat itu ya? Oh, jadi itu launching varian baru banana cake.
1: Iya. Hmm.
0: Sulit gak sih kak cari bahan banana cake, buat banana cake itu?
1: Sulit, karena pengiriman pisang sekarang udah langka banget.
0: Oh, jadi susah cari bahan baku pisangnya ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, itu dia teman Pro2, itu dari Semi Pastry, dari Kak Fania ya. Udah kasih insight juga terkait sama usahanya Semi Pastry. Nah, ini kita bakal balik lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi sama bareng sama Kak Fania tentang Semi Pastry tentunya. Jadi buat kamu yang belum nonton, saksikan juga bisa di live YouTube kita. Ini ada siaran bareng sama Semi Pastry tentunya.

0: 105,5 rebutan teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng sama Kak Vanita selaku owner dari Semi Pastry ya. Nah ini kita ngobrol lagi ini Kak bareng ownernya langsung nih dari Semi Pastry nih. Ini kalau misal ada teman-teman Pro 2 yang datang ke Semi Pastry kira-kira menu apa nih yang wajib dicoba pertama kali Kak?
1: Pertama kita bakal nanya dulu mau yang ke oleh-oleh atau ke sweet breadnya. Kalau misalnya ke oleh-oleh paling kita saranin ke bolu marble itu sih sama bolu banana cake. Kalau ke sweet bread kita yang varian abon.
0: Kayaknya menarik ya.
1: Iya.
0: Itu sempat lihat di Instagram dia pakai Wisman ya.
1: Iya benar, kita pakai Wisman.
0: Premium banget itu ya.
1: Iya.
0: Wah, tapi kalau untuk dari Semi Pastry sendiri untuk jaga kualitas produk itu gimana sih Kak?
1: Kita ada tim QC-nya sih Bang. Jadi sebelum sampai ke, kita produksi di lantai 2. Di ruko itu sendiri. Jadi sebelum kuenya itu turun kita harus ada yang ngecek kualitasnya dulu. Apakah abonnya sama banyaknya atau ada yang gepeng produknya itu. Kalau misalnya ada yang lecet sedikit produknya kita tarik langsung sih.
0: Wow, keren. Berarti udah kualitasnya pasti terjamin ya di
1: sana. Iya.
0: Berarti yang bawah store atasnya
1: produksi.
0: Wow. Itu untuk Semi Pastry yang tadi yang bolu abon ya tadi ya.
1: Iya.
0: Itu yang paling best seller kalau kita mau makan di tempat berarti.
1: Iya, benar.
0: Oke, range harganya berapa Kak?
1: Kalau per abonan itu kita harganya 10.000.
0: 10.000.
1: Iya.
0: Wow, masih murah banget.
1: Terjangkau.
0: Ya. Wow, itu yang paling rame.
1: Iya.
0: Selain itu kalau
1: Teman ngopi biasanya kita coffee bun sama roll choco ceres.
0: Itu juga best sellernya dari
1: Semi Pastry.
0: Teman ngopi. Wah, boleh juga nih teman Pro 2 kalau ada waktu langsung aja di Semi Pastry. Alamatnya di mana Kak?
1: Di Golden City Blok RB nomor 12B dan 15.
0: Itu store-nya Semi Pastry ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau rencana ada enggak nih buat Semi Pastry bikin menu baru atau varian baru ke depannya?
1: Kita rencananya lagi mau cari varian bahan bakunya itu dari ubi ungu yang lagi viral sekarang.
0: Bolu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Wow, kapan kira-kira mau launching nih?
1: Masih soon lah Kak, kayak masih dicari dulu R&D-nya.
0: Siap-siap. Nah ini ada nggak Semi Pastry kedepannya mau buka store lagi Kak?
1: Pasti, kalau kita misalnya udah, kita fokus ke yang satu ini dulu. Kalau misalnya memang nanti berjalan dengan lancar, kita pasti bakal buka cabang sih. Udah banyak juga yang minta.
0: Di mana tuh yang banyak minta ya?
1: Bottom Center udah mulai, Batu Aji, Nagoya, Tiban.
0: Semoga kedepannya Semi Pastry bisa buka cabang lebih banyak lagi ya.
1: Nah,
0: tapi ini kan produksi di atas berarti ya? Berarti setiap hari selalu produksi ya?
1: Iya, tiap hari kita produksi.
0: Oh, dari pagi sampai
1: malam. Iya,
0: benar. Semua jenis varian.
1: Iya.
0: Berarti Semi Pastry fresh banget ya?
1: Fresh banget.
0: Wow. Berapa jumlah karyawan Kak?
1: Kalau produksi sendiri kurang lebih 10 kayaknya.
0: 10 ya?
1: Iya.
0: Berarti Kak Vanita ikut langsung turun?
1: Belum sih Bang, karena saya masih ada kerjaan sampingan.
0: Oh gitu, tapi Mama ikut juga?
1: Mama enggak sih. Udah ngurus bisnis yang lain, makanya diserahkan ke saya semua.
0: Wow, ini dia cikal bakal anak muda yang pembisnis ya nih ya. Tapi gimana sih Kak kalau dari Kak Vanita sendiri cara membangun customer tuh biar loyal gitu gimana Kak?
1: Kebetulan saya tiap hari itu selalu standby di toko. Jadi berusaha untuk mendekatkan diri ke customer. Ada kritika atau misalnya dia repeat order, puas gak dengan bahannya, dengan produknya gitu sih.
0: Berarti selalu satu menjaga kualitas dari Semi Pastry juga. Kak Vanita sendiri juga welcome ke pelanggan juga ya.
1: Iya
0: benar. Oke. Tapi ada gak kayak misal dari kan ini produksi semua di atas ya. Berarti kan Kak Vanita juga harus turun ke produksi juga. Gitu gimana Kak tim di lapangan itu?
1: puji Tuhannya kita timnya cukup akrab sih, solid banget. Tidak ada keributan, tidak ada yang bersaing untuk siapa yang paling capek, siapa yang paling apa gitu. Jadi saling kerjasama sih.
0: Oh, teamwork ya. Oke, menarik sekali. Ini Semi Pastry udah berdiri hampir 1 tahun ya.
1: Iya.
0: Nah, ini udah ada beberapa varian-varian baru, terutama buat oleh-oleh ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, ini inspirasi dong Kak buat anak-anak muda yang mau bikin usaha baru-baru ini dong.
1: Yang pertama pasti jangan takut untuk memulai. Bertekad, ya gimana? Apa namanya? Pokoknya maju aja terus, jangan takut apa ada tantangannya, pasti bakal terlewati sih Kak.
0: Selalu terus-menerus riset ya berarti ya. Tetap semangat juga ya, mau di seperti apa cobaannya di depan tetap dijalani ya. Oke. Tapi ada nggak rencana mau buka bisnis selain Semi Pastry Kak?
1: Rencananya kita ke kuliner sih Kak.
0: Oh, tetap ke kuliner.
1: Soalnya kan kita itu rukonya itu 4 lantai. Dan di lantai 4-nya itu kita gunakan untuk catering.
0: Oh.
1: Kita ada catering juga.
0: Oke, udah jalan cateringnya?
1: Udah. Oh. Beriringan dengan Semi Pastry jalannya. Jadi kalau catering itu siapa yang misalnya ada yang mau pesta, kita sediain nasi kotak nasional sih.
0: Oh, berarti selain ada di bawah toko kue, di atas catering berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita manfaatkan satu ruko itu semua.
0: Menarik ini. Berarti sekali jalan tebas semua ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi cateringnya juga sama berarti ya, udah berjalan hampir 1 tahun ya.
1: Iya, sudah.
0: Oke. Semi Pastry bentar lagi akan buka varian baru ya, soon ya Kak ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ini tadi untuk range harga kisaran berapa Kak?
1: Kita mulai dari 5.000 untuk sweet bread. Dan bolunya itu 45.000.
0: 45.000 juga bisa dibuat oleh-oleh buat tangan kemanapun ya.
1: Iya, kita juga bisa diantar.
0: Oh.
1: Kalau misalnya customernya nggak sempat datang ke toko, kita bisa diantar, free ongkir.
0: Free ongkir kemanapun itu ya.
1: Iya benar.
0: Wow. Ini bisa pesennya lewat mana kalau mau pesen?
1: Kita bisa dari Instagram atau dari WA admin.
0: Oke, caranya langsung DM atau WA langsung ya?
1: Iya benar.
0: Kalau untuk katalog menunya ada juga di Instagram?
1: Ada.
0: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang nggak sempet nih datang ke Semi Pastry bisa langsung kepoin IG-nya. IG-nya di mana Kak?
1: Semi Pastry.
0: Semi Pastry ya, langsung aja kepoin di situ. Di situ juga ada menunya ya?
1: Iya benar.
0: Menunya langsung bisa order juga. Free ongkir ya Kak?
1: Iya, free ongkir.
0: Ini dari ownernya langsung nih, free ongkir buat pemesanan. Ada minimal pesannya?
1: Kalau untuk oleh-oleh tidak ada, tapi kalau sweet bread minimal 200.000.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi buat yang belum sempat datang mengunjungi Semi Pastry bisa order, tapi kalau sempat harus datang ya Kak?
1: Iya, harus datang.
0: Karena harus cobain kafenya juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, di situ dia. Jadi itu dia teman Pro 2, kita udah kedatangan dari ownernya langsung Kak Vanita Semi Pastry. Jadi udah banyak banget insight yang udah disampaikan sama Kak Vanita. Semoga kedepannya Semi Pastry lebih sukses lagi Kak.
1: Amin.
0: Banyak cabang juga ya.
1: Amin.
0: Dan varian-varian menu barunya ditunggu. Nanti kita bisa review bareng teman-teman Pro 2 tentunya. Oke, thank you banget Kak Vanita udah datang ke studio kita.
1: Iya, makasih ya, Kak.
0: Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Dan buat teman Pro 2 jangan lupa juga tetap tayang nonton juga di live streaming kita di channel-channel digital RRI tentunya. Dan buat yang lagi on the way mungkin cari-cari kue bisa langsung ke Semi Pastry tentunya. Yo, keep stay tune terus on PDFM teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105.5 Rebatan, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan kali ini kabar seputar olahraga, gaya bermain Erling Haaland yang melempem saat Norwegia kalah 1-2 dari Inggris terus menjadi perbincangan publik, dan beredar kabar bahwa penyerang Manchester City itu tampil dalam kondisi yang kurang fit karena sedang mengalami gangguan kesehatan nih. Dan Haaland juga gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan di Stadion Hard Rock Miami, dan dia juga ditarik keluar pada babak perpanjangan waktu setelah terlihat kehabisan tenaga. Mantan penyerang Liga Inggris Tony Cascarino mengungkapkan Haaland sebenarnya sudah mengalami masalah fisik sebelum pertandingan dimulai, dan menurutnya informasi tersebut diketahui kondisi internal timnas Norwegia. Menurut Cascarino, Haaland terlihat jelas tidak berada dalam kondisi terbaik, dan sepanjang pertandingan Haaland kesulitan memberikan pengaruh besar di lini depan Norwegia dan beberapa kali gagal menemukan ruang saat dikawal ketat oleh duet back Inggris yaitu John Stones dan Mark Guehi. Selain tampil kurang maksimal, Haaland juga terlibat dalam salah satu momen kontroversial pertandingan, gol Thorbjørn Heggem pada babak kedua dianulir VAR setelah wasit menilai Haaland melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson. Dan usai pertandingan, pelatih Norwegia Stale Solbakken membenarkan kondisi fisik Haaland menjadi alasan utama dirinya ditarik keluar. Dan menurut Solbakken, keputusan tersebut tidak sulit karena pemainnya sudah benar-benar kelelahan. Meski gagal membawa Norwegia melaju ke semifinal, Haaland tetap menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang turnamen, dan penyerang berusia 25 tahun itu menutup Piala Dunia 2026 dengan koleksi 7 gol.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Aja. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di Sore Ceria. Apa kabar kamu hari ini, guys? Sore Ceria bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan seperti biasa aku bakalan bahas banyak hal, mulai dari apa yang lagi rame dibahas di sosial media, di jagat maya. Tipis-tipis nanti kita bahas juga tentang film, tentang musik, dan what's trending on local news update ya guys ya. Sambil nemenin kalian yang lagi pada bingung dengan cuaca hari ini ya. Tadi aku berangkat udah gerimis, udah hujan ya. Mendungnya tuh sangat-sangat meyakinkan ya, tiba-tiba ini panas sepanas-panasnya ya Wak ya. Ini kalau cuaca kayak begini nih rawan banget sakit, radang, demam, batuk, pilek. Ini ya imun tubuh kita tuh yang diserang. Jadi harus tetap banyak-banyak minum air putih sama makanan juga, nutrisi dilengkapi ya Wak ya. Jangan skip sarapan, terus makan siang juga. Pokoknya intinya tetap harus dicukupi kebutuhan tubuh kita biar gak kalah dengan gempuran cuaca yang super labil ini dalam beberapa hari terakhir. Anyway, aku nanti bakalan balik lagi nemenin kamu dengan info-info yang tadi udah aku update ya, apa aja yang bakalan kita bahas for the rest of Sore Ceria. But I think let's just tone down a little bit karena cuaca lagi panas banget ya. Kita berteduh dulu dengan satu single dari Owl City with Fireflies ya, biar cooling down bentar ya teman Pro 2. Enjoy this one and I'll be back soon at Sore Ceria.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Adam Lambert with What Do You Want From Me. Dan kalian masih di Sore Ceria barengan aku Dena Putiarawati. Ya wak ya. Guys, kita kayaknya ngomongin Batam dulu deh ya, karena ini kayaknya seru untuk dibahas. Jadi belakangan ini tuh ada kabar yang cukup menarik. Kota kita yang tercinta ini ternyata lagi bersiap jadi salah satu pusat digital terbesar di Indonesia, guys. Kenapa? Soalnya investasi data center atau pusat data kayaknya terus keep coming nih berdatangan ke Kota Batam ya. Bahkan nilainya juga diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Dan angkanya sih emang bikin melongo ya. Tapi ada beberapa manfaat yang membersamai nih teman Pro 2 yang akan berdampak positif juga nih pada Kota Batam ya teman Pro 2 ya. Nah karena kalau kita dengar kata data center ya, kebayangnya tuh kayak gedung-gedung besar kayak banyak server-server gitu ya, teknologi canggih, mungkin pekerjanya juga orang-orang IT semua gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak muncul pertanyaan, gimana nih nasib masyarakat yang selama ini kerja di sektor manufaktur atau pekerjaan lain yang lebih padat karya. Nah kemarin ini menurut juga Kepala BP Batam Bapak Amsakar Ahmad memberikan statement bahwa perubahan ini memang jadi bagian dari transformasi industri ya Wak ya. Karena dunia kan sekarang makin digital nih, jadi Batam juga harus ikut berkembang supaya tetap menarik bagi investor. Dan yang menarik, walaupun industri data center gak menyerap tenaga kerja sebanyak pabrik manufaktur, tetap akan ada efek domino yang cukup besar nih untuk masyarakat Kota Batam. Misalnya dari awal pembangunan nih ya teman Pro 2, untuk membangun data center pasti butuh kayak proyek konstruksi, bahan bangunan, jasa logistik, transportasi, sampai juga tenaga kerja proyek. Artinya sektor-sektor ini akan tetap bergerak nih di gempuran ekonomi yang sekarang memang lagi susah juga ya teman Pro 2 ya. Nah setelah data center mulai beroperasi, kebutuhannya juga gak mandek nih guys, kayak makin banyak kebutuhan yang akan datang juga ya, mulai dari jasa kebersihan, keamanan, maintenance, hotel, restoran, transportasi online, sampai juga tempat makan di sekitar kawasan industri juga bisa ikut merasakan benefitnya gitu guys. Dan kalau teman Pro 2 pernah lewat kawasan Tamrin atau Bengkong, pasti tahu deh ya kalau sekarang kan tempat kuliner makin banyak dan makin hidup ya Wak ya. Dan menurut BP Batam, pertumbuhan investasi seperti ini memang bisa ikut menggerakkan usaha-usaha kecil di sekitar masyarakat. Emang gak langsung apa ya, gak langsung investasi yang menyerap banyak tenaga kerja gitu ya. Tapi secara major, secara sudut pandang besarnya, ternyata banyak sektor-sektor yang juga nanti akan bergerak gitu dengan adanya investasi-investasi data center ini guys. Terus karena memang industri digital ini kan sekarang juga lagi jadi the next apa ya, bisa dibilang tuh kayak sebuah hal yang gak bisa terelakkan gitu ya. Jadi membutuhkan kemampuan yang juga berbeda, bukan cuma tenaga fisik tapi juga kemampuan teknologi, jaringan komputer, cloud, keamanan cyber, sampai juga pengelolaan data guys. Makanya ke depan tuh kayak generasi muda Batam sebenarnya punya peluang yang gede juga, asal mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Berarti kan dari sini kayak roadmapnya tenaga kerja ke depan yang dibutuhin tuh yang kayak apa sih. Nah yang berkesinambungan lah dengan hal-hal yang digital ini gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi gak harus langsung jadi programmer, mungkin sekarang udah banyak skill digital yang bisa dipelajarin dikit-dikit ya, mulai dari kayak dasar-dasar komputer, networking, desain digital, data analisis juga, sampai bahasa Inggris juga sebenarnya sangat membantu nilai tambah kita di dunia kerja ya guys ya. Kabar baiknya lagi, berdasarkan data yang dipaparkan BP Batam, angka kemiskinan di Batam juga mengalami penurunan sekitar 1%, dan tingkat pengangguran terbuka juga ikut menurun ya guys ya. Dan menariknya juga Pak Amsakar bilang nih, salah satu penyebab angka pengangguran di Batam masih cukup tinggi justru karena banyak pencari kerja dari luar daerah yang datang ke Batam gitu loh teman Pro 2. Jadi sebenarnya peluang kerja di Batam tuh sebenarnya masih terbuka, tinggal bagaimana kita mempersiapkan kemampuan kita supaya sesuai dengan kebutuhan industri yang memang terus berubah ya. Zaman juga bergerak, semua kebutuhan juga akan terus berubah sesuai dengan zamannya gitu ya teman Pro 2. It's a good news actually ya teman Pro 2. Jadi hope for the best ya untuk Kota Batam yang kita cintai ini. Aku bakal balik lagi nanti. Keep tune in at Sore Ceria.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Hits Rewind.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Tulus dengan Monokrom. Masih barengan aku Dena Mutiarawati di sore ceria ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu ngikutin Marvel dari zamannya Iron Man pertama sampai sekarang, kayaknya udah banyak banget ya film yang dirilis ya. Dan sekarang kan udah fase ke-5 ya, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya Marvel Studios merilis konsep art resmi untuk Avengers Doomsday di HD quality ya guys ya. Kemarin ini kalau nggak salah, karyanya dipamerkan di Shanghai Expo di China. Dan langsung rame tuh para fans semuanya ya, pada berspekulasi mengenai si Avengers Doomsday ini ya. Karena ini akhirnya first look official keluar gitu. Karena yang bikin heboh bukan cuman posternya aja, tapi siapa-siapa aja yang muncul di dalam poster itu ya, di konsep artnya itu ya. Karena film ini kayaknya benar-benar mengusung konsep multiverse yang udah dibangun sama Avenger dari fase ketiga ya, teman Pro 2. Dan di situ nggak cuman ada The Avengers aja, tapi juga bakalan ada New Avengers, bakalan menggabungkan multiverse dengan X-Men, Fantastic Four, sampai dengan Doctor Doom yang bakalan jadi salah satu ancaman terbesar. Bisa dibilang ini adalah crossover Marvel paling ambisius ya yang pernah dibuat ya, karena semuanya diketemukan di satu film yaitu Avengers Doomsday ya, teman Pro 2. Kemarin Kevin Feige juga sempat bilang kalau bagian paling seru dari film ini bukan cuman mengenai visual effect atau si action berantem-berantemnya doang, tapi adalah ngelihat karakter-karakter yang sebelumnya gak pernah ketemu dan bertolak belakang gitu ya. Gak mungkin akan ketemu di cerita origin story-nya mereka masing-masing, tapi bakalan ketemu gitu loh di konsep crossover multiverse-nya si Avengers Doomsday ini gitu ya, teman Bro 2 ya. Jadi menarik untuk menarik perhatian penggemar ini, menarik gitu ya. Karena kayak jadi fan service kan yang selama ini dibayang-bayangin sama seluruh fan MCU tuh kejadian gitu akhirnya. Terus ini kan si ilustratornya Andy Park ya. Andy Park bilang kalau Avengers Doomsday ini jadi proyek terakhirnya dia di posisi ini guys. Jadi kayak ini last projectnya dia juga, jadi makanya all out gitu ya guys ya. Cuman ini kan masih baru art concept ya. Walaupun memang the whole concept kita udah dikasih tahu nih gambarannya. Oh nanti bakalan ada karakter dari Avenger, New Avenger, X-Men, Fantastic Four bakalan ketemu jadi satu. Tapi plot ceritanya akan seperti apa, itu yang masih belum tahu nih ceritanya. Walaupun it's still stick apa ya, buat aku ya, karena Iron Man itu kan udah hidup di nyawanya MCU ya, dengan casting Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom tuh still ruin the party sih ya. Tapi ya we'll see lah bagaimana nanti mereka akan take cover this issue ya, karena ini udah jadi perbincangan juga nih dari banyak fans yang kecewa kenapa kok Robert Downey Jr. harus jadi Dr. Doom. Kayak gak ada yang lain aja gitu loh, teman Pro 2 ya. But we'll see apakah ini konsep mempertemukan banyak sekali superheroes dari berbagai macam universe ini adalah apa ya, rencana mereka untuk risk manajemennya mereka, karena Dr. Doom dipikirnya bakalan flop ya, teman Pro 2. I don't know, kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutan dari The Avenger Dr. Doom.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Rayi with Nightingale Lane. Broadway gimana gitu ya. Tapi ya memang Rayi ini banyak musiknya di album yang ini ya. Kayak Where the Hell is My Husband juga kayak ada vibe Broadway gitu ya Wak ya. Masih barengan aku dan aku Tiarawati di Sore Ceria. Siapa yang lagi ngikutin Piala Dunia? Semua orang kayaknya ya. Biasanya tuh kalau kayak lagi ada pertandingan-pertandingan kayak begini lah ya, apapun itulah, kayak lagi jalan-jalan atau apa. Terus kalau lagi Piala Dunia kayak gini kan biasanya banyak souvenir gitu ya yang dijual-jualin gitu ya, apalagi untuk yang nonton secara langsung. Biasa kan kalau habis pulang nonton konser atau pulang nonton match pertandingan bola atau apapun itu, suka bawa pulang souvenir kan, ya entah itu gantungan kunci atau mungkin t-shirt ya. Tapi karena FIFA tahun ini mau anti mainstream guys, buat mungkin penggemar sepak bola dunia yang pengen bawa koleksi yang lain daripada yang lain, tahu gak sih, mereka jual rumput Piala Dunia. Iya, rumput Piala Dunia ini beneran literally rumput gitu ya. Tapi bukan rumput tetangga ya, Wak ya. Dan ini real ya. Jadi aku baca-baca di FIFA Official Store, ini penggemar sekarang bisa beli potongan asli lapangan yang nantinya dipakai di partai final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium atau yang lebih dikenal sebagai MetLife Stadium. Nah, rumput ini bukan dikemas pakai plastik bening terus diselipin di dompet gitu ya, Wak ya. FIFA bikin tampilannya mewah. Jadi potongan rumput asli, jadi kayak habis dipakai buat pertandingan kayaknya, mungkin biar tidak rugi ya. Rumputnya dijual jenah. Jadi potongan rumputnya nanti itu diawetin di blok akrilik gitu. Terus ada USB berisi sertifikat autentikasi digital guys. Jadi kalau ada temennya nanya, ini rumput apaan nih? Tinggal bilang, rumput final Piala Dunia. Oh ya bener. Tinggal bilang gitu, itu ada buktinya gitu ya, ada sertifikat autentifikasinya. Bener-bener ya teman Pro 2. Tapi ya rumput ini kan limited ya, karena kan besar lapangan seberapa sih untuk seluruh penggemar sepak bola seluruh dunia, pasti gak tercukupi ya Wak ya. Jadi ada harga, ada kualitas, karena bener-bener ini adalah rumput final Piala Dunia. Jangan sedih. Harganya itu sekitar $450 US Amerika, atau kalau dirupiahin tuh 7,3 juta rupiah untuk kenang-kenangan rumput final Piala Dunia. Jadi 7 juta buat rumput guys, itu cuma sepetak doang, enggak sepetak, sepotong doang gitu ya. Ini kalau sama aku juga, jiwa mama aku denger 7 juta buat rumput tuh kayak ya ampun. Gak habis pikir ya Wak ya. Dan yang unik lagi, rumput ini belum bisa langsung dikirim sekarang, karena kan nunggu kelar final ya teman Pro 2. Jadi kelar final, dipotong-potong dulu rumputnya, baru di-pack, ditandain sesuai dengan bookingan siapa, baru nanti dikirim gitu teman Pro 2. Tapi katanya koleksi ini baru tersedia untuk pengiriman ke Amerika, Inggris, dan beberapa negara di Eropa. Begitu, jadi belum bisa worldwide gitu ya Wak ya. Tapi gimana, mau gak sih kalian ngocek kantong kalian 7 juta buat dapat rumput untuk ini nih, rumput final Piala Dunia. Mau gak teman-teman berdua?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria barengan aku Denang Putiarawati, guys. Kita update traffic aja ya dulu ya. Soalnya ini udah jam-jamnya macet. Ini juga ada info dari Kak Dian Rahmasari yang udah share info di DM. Di DM-nya Pro 2, Kak Dia, thank you banget ya Kak ya. Ini kalau nggak salah, aduh ini daerah mana ya? Batam Center Kak. Batam Center ya Kak ya, ini ya macet ya. Kak boleh dong kasih tahu macetnya di mana? Aku mau update juga untuk beberapa titik di Kota Batam ya. Dari terpantau matanya.batam.go.id. Sore hari ini menit ke 43 lepas dari jam 5 untuk simpang Bank Indonesia ada banyak kantor kejaksaan. Gak terlalu rame ya teman Pro 2, tapi memang ada kemacetan sedikit yang terjadi karena lampu merah. Jadi lampu merah dia jam gitu, tapi once lampu merahnya udah hijau ya guys, udah lancar lagi. Jadi kayak ya karena lampu merah aja sih kendaraannya jadinya agak padat gitu ya. Simpang Madani aman, lancar, arusnya tidak ada hambatan sama sekali. Terus kita ke simpang Casablanca nih teman Pro 2, yang emang terasa banget sih ya jam segini ya. Apalagi dari arah Glail ya. Dari arah simpang Glail itu menuju Ketiban tuh teman Pro 2, itu yang lumayan ya trafiknya. Udah mulai padat sih, cuman belum macet ya. Tapi memang padat untuk kendaraan yang lewat di sana. Jadi makanya agak kayak smooth gitu jalannya, pelan-pelan ya teman Pro 2 ya. Terus di simpang Kuda lancar, luncur, tidak ada kemacetan teman Pro 2. Kita ke Southlink, Southlink masih aman. Walaupun di simpang Casablanca sudah mulai jam, sudah mulai agak padat kendaraannya. Tapi Southlink dari arah itu ya, dari arah Batam Center ataupun Baloy menuju Ketiban masih belum ada kemacetan nih jam segini nih teman Pro 2. Terus kita sekarang bergeser ke Engku Hamidah. Nah ini yang lumayan macet dari Palm Spring. Udah lewat Glail, itu di Palm Spring menuju U-turn Edukids itu teman Pro 2. Nah itu di situ sudah mulai jamming ya. Sudah mulai berhenti. Berhenti tapi jalan pelan-pelan, berhenti jalan pelan-pelan. Dan volume kendaraannya cukup ramai dari arah Glail menuju ke simpang Awal Bros ya teman Pro 2 ya. Ini lumayan nih, lumayan nih. Bentar-bentar lagi agak lebih rame nih kayaknya. Dan sepertinya sudah mulai jam juga ya di arah Glail ya teman Pro 2 ya. Sedangkan kalau dari pos damkar Panbil aman, lancar, luncur, belum ada kemacetan. Tapi kalian bisa juga kasih info guys, kalian masih berada di mana ya. Boleh kasih tahu area kemacetannya supaya bisa kasih heads up sama teman Pro 2 yang lagi di jalan juga. Ini udah ada update dari Kak Dian. Halo Kak Dian, thank you. Katanya di daerah Batam Center arah Ketiban tuh kan. Berarti itu, oh tahu. Jadi ngeh, jadi yang di mana ini? Berarti ini sebelum laluan Madani kan, Kak? Iya, di situ udah jam. Berarti ketemu dua kali tuh. Kalau kamu dari Glail ya. Dari Glail lurus ke simpang laluan Madani, itu yang bawahnya flyover, terus lurus lagi kan Casablanca. Itu udah dua kali kena tuh di situ. Berarti yang tadi aku lihat dong. Iya dong, depan yang Ku Hamidah tuh ya. Emang berasa agak jam, udah lumayan tambah macet sih ya teman Pro 2. Hati-hati dan tetap bersabar ya buat kamu yang lagi ada di jalan ya guys ya. Itu tadi untuk update traffic kita sore hari ini. Titik yang paling parah macetnya hari ini adalah after simpang Glail, depan Ku Hamidah menuju ke simpang laluan Madani sampai ke Casablanca, itu titik parah. Titik macet terparah untuk sore hari ini untuk daerah Batam Center dan sekitarnya. Tapi kamu bisa juga kasih tahu aku update kalau memang daerah kamu melintas di sore hari ini memang lumayan macet ya teman Pro 2. Sambil kita menunggu info update dari kamu yang lagi ada di jalan, kita sambil enjoy dulu satu single dari Bad Bunny with Monaco. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah jam 6 ya, waktunya aku buat pamit undur diri. Thank you banget buat kamu yang sudah tune in barengan aku. Dan azan maghrib hari ini untuk kota Batam dan sekitarnya akan berkumandang di menit ke-18 lepas dari jam 6 sore. Aku Denak Putiarati pamit undur diri. Enjoy the rest of our program. Coming up next, Jaga Malam akan menemani kamu setelah Music Live Chat. Jadi tune in aja sampai nanti di jam 12 malam ya guys ya. Aku pamit, ketemu lagi besok sore. Ciao, adios, and bye.

Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular

itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah

سبحان الله والحمد لله ولا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Music Lecet.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy. Ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, what's up? Ada kita berdua lagi. Nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar sekali.
2: Di hari ini Adit ya,
1: yes.
2: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
2: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua?
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Iya. Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Iya bener.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenangan.
1: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata menjadi... siapa?
2: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bersama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga yang berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya kayak
2: kata siapa
1: lagi opening terus kayak kata siapa udah 3 kali keluar
2: foreshadowingnya keren.
1: Iya,
0: bener kan.
1: Iyalah
0: penyiar bro.
1: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: 10 kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih.
0: Annoying ya.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Kata kayak gitu tadi.
1: Iya kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
1: Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, general.
1: Kaget soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu. Gak
2: tapi
0: salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak.
2: Oke.
1: Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
2: Yes, betul. Ya,
1: gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya iya. Menarik menarik menarik menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita
1: iya
0: dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener. Bener.
1: Iya bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya iya iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pake di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru sangat
2: nice, wah nice, bikin nice, refresh nice banget.
0: Bener sih bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Oh wow berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Oh oke.
2: Aku tim weekdays. Tim weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Oh iya.
1: Ke Taiwan.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Wah itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener.
0: Iya sih.

0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
1: Jangan bersedih ya.
2: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
1: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun
3: berapa? Aku SMA, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
1: ya? 16-an ya?
3: 16-19.
2: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
1: Wow. Bener.
2: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
3: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu

0: mendapatkan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Wow.
0: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
1: Asik.
0: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya ini jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya.
1: Yeah,
0: ke
1: yeah,
0: yang
1: yeah.
0: bukan kita yang cinta-cintaan cuman kita memotivasi gitu.
1: Benar.
0: Cuman pernah lo kak aku bikin konten soal ini.
1: Yeah.
0: Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
2: Yang punya lagu gak selamat ya.
0: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Kameramen tidak selamat.
2: Oh iya iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
0: Iya betul.
2: Ternyata sama juga kan Tiffany.
0: Gak apa-apa lah.
1: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
0: Lagi belajar buat sering sih kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
1: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
0: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya. Tapi tetap aja ya.
0: Iya gitu. Soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
2: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
1: Betul.
2: Bukan berarti salah jalan.
1: Bener. Gak salah.
0: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
2: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
0: Alternatif puncak.
1: Iya,
2: Puncak mas.
1: Benar. Oke, tapi kalau di lagu kata siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapa ya kan juga kayak kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
1: Ini tengil.
0: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit apa ya? Sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya ya patah hati ya enggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Yes. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikir aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
1: Bener sih, si itu siapa?
0: Siapa? Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
1: Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa.
1: Betul.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya, itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis dikit.
1: Iya.
2: Gak apa, gue bisa kok. Gue bisa.
1: Lu siapa?
2: Tetap nangis ya tapi ya. Tapi tetap nangis. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus
1: ya,
2: dari
1: kan?
2: Diri sendiri.
1: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
0: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
1: Oh iya. Gitu.
0: Aku juga bilang.
2: Oza.
0: Tiba-tiba.
2: Tiba-tiba
0: NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Okay.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
2: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir tuh. Belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
1: Dan
2: kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali, sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan
0: bener.
2: Musik-musik tengil kan. Musik-musik NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh, ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga gitu. Komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada. Gak
1: ada. Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Mungkin
2: tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, benar.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada mukamu ke Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti belum, kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar. Sabar.
1: Belum nemu. Belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenanga menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Karena ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar. Memar.
2: Itu. Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya, benar-benar benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Iya.
1: Gitu ya. Kayaknya enggak lavender juga deh. Kayaknya enggak lavender ya.
0: Wangi nih. Iya.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tuh pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya,
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
1: Move on deh gitu.
2: Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Enggak mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih,
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: Aduh,
1: versi Kauza tapi.
2: Refnya
0: ya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, okay. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2
1: betul.
2: NRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Iya. Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh ya.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: abis buat dengerin lagu Kata Siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

105,5 FM Prodi Bapak Toto Mentor Bayi Kamu. Hai, selamat malam Toto Prodi Bapak. Ketemu lagi dan lagi di Jaga Malam kali ini. Kalau semalam di hari Minggu, hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 ditemenin barengnya Zaldi Darmo di Jaga Malam sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam. Thank you ya untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai sekarang. Dan kayak biasa aku bakal nemenin kamu sampai ke jam 12 malam dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara, of course, info-info yang lagi happening. Langsung aku spill abis ini ke kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay channel Prodi Alpha. Now back to song, I Have a Good One from Little Mix, Love Me Like You. Have a good one guys, let's go.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Kamu sudah dengerin 105,5 FM Pro 2 Mata Teman Terbaik Kamu. Sekali lagi selamat malam untuk kamu yang masih tune ini Pro 2 FM. Dan selamat beraktivitas juga untuk kamu yang lagi di jalan, yang baru aja setel 105,5 FM. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Semoga sehat-sehat semuanya hari ini. Seninnya gimana teman Pro 2? 13 Juli 2026. Kalau aku sih jujur masih agak kurang enak badan sebenarnya ya kan. Masih agak bindeng-bindeng dikit. Jadi yang sama mungkin semoga cepat sembuh. Ya obatnya cuma satu gitu ya kan. Baring, terus di sekeliling kepala tuh ada emas 74 kg. Seru kalinya ya. Aduh 74 kilo berat badan aku kali ah. Aduh sehat-sehat semuanya, semoga cepat sembuh. Yang lagi sakit malam ini teman Pro 2, yang sehat semoga semakin sehat, dijaga ya. Karena kayaknya memang belakangan aku tuh banyak makan yang manis-manis teman Pro 2, minum manis, makanan manis gitu kan. Jadi kayak batuk, terus akhirnya pilek, terus ya udah demam ya kan. Jadi laki-laki tuh kalau udah demam udah lah, mau ngambil tisu aja kayaknya susah banget gitu ya kan. Siapapun boleh menyakiti, asal jangan demam aja gitu ya. Aduh, ini ada kabar terbaru cuy dari FIFA. Udah pada tahu belum kalau aku lihat dari postingan USS Feeds? Jadi mereka ini jual potongan asli rumput lapangan final Piala Dunia 2026 seharga $450. Berapa tuh guys? $450. Oke, kita lihat dulu ya berapa ya kan. Wow. 8 juta. Enggak mungkin ya kan. Kita coba cari lagi USD to IDR. Aduh, ya segitu tahun Pro 2 ya. Ini bakal aku spill coming up next. Sebaiknya kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stay strong Pro 2 FM. Sekitar 7,3 jutaan kalau dirupiahin. Sekecil itu ya kan. 7,3 juta. Di sini deh bakal aku spill ya. Kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stay strong Pro 2 FM. Kita lanjut lagi ke lagu. Kali ini ada Sienna Spyro with Material Lover.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah so, mas, Kelari with Folded. Bergabung di jam 8.42 waktu Indonesia Barat. Jadi biasanya kalau habis nonton final Piala Dunia, yang dibawa pulang tuh jersey, biasanya ya cuy, shawl atau foto-foto lah. Tapi kali ini FIFA ngajak fans buat bawa pulang rumput lapangan final ya, bukan rumput tetangga, apalagi rumput laut cuy. Bukan ya. Jadi lewat FIFA Official Store, ini penggemar sekarang bisa beli potongan asli rumput yang nanti ya dipakai di laga final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium, atau yang dikenal di sebagai MetLife Stadium ya. Jadi memang koleksi ini nanti dikasih nama Piece of the Pitch Foundation Edition. Jadi memang bukan sekedar rumput biasa, setiap potongannya itu diawetkan di dalam blok akrilik premium cuy, dan dilengkapi USB berisi sertifikat autentikasi digital sebagai bukti kalau rumput tersebut benar-benar berasal dari lapangan final. Tentu aja harganya nggak murah. Jadi satu potong rumput ini dibanderol $450 atau kalau dirupiahin sekitar 7,3 juta rupiah. Kecil aja tuh, ngobrol doang, gak tau deh berapa senti gitu. Kalau aku lihat di postingan USS Feeds ya. Dan yang menarik, rumputnya ini baru akan dikirim setelah pertandingan final selesai. Nah, soalnya memang FIFA lagi ngambil potongan rumput dari lapangan tuh benar-benar dipakai saat laga puncak berlangsung. Nah, ya kan? Jadi lagi berlangsung lah tuh final. Ada nanti, kamu lihat aja tayangan-tayangan mereka potong atau potong-potong rumputnya gitu ya. Dia mirip kayak cake gitu cuy. Aku pikir tadi kue ulang tahun, ternyata emang beneran rumput gitu ya. Jadi sayangnya untuk saat ini koleksi eksklusif ini baru tersedia untuk pengiriman ke Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Eropa gitu. Jadi buat kolektor sepak bola ini jelas jadi barangnya super langka ya kan. Tapi buat sebagian orang mungkin muncul pertanyaan, are you serious? Serius nih beli rumput sampai jutaan? Ya, nama juga hidup ya kan, kadang kidding cuy. Gitu ya, tertarik untuk mencoba? Kalau kamu tertarik untuk melihat tapi nggak tertarik untuk membeli juga nggak masalah cuy. Kamu bisa cek di postingan USS Fit tuh. Dia emang kayak akuarium, akrilik, cakep lah. Memang eksklusif banget gitu. Untuk harga 7,3 juta sih menurut aku, gimana ya, aku gak bisa bilang worth it juga sih cuy. Cuma dari packagingnya, dapat sertifikatnya, ya untuk kolektor ini worth the price lah. Asik. Jadi masukin ikan cupang aja ya. Gitu cuy ya. Gak usah ceki-ceki di USS Feed, barusan aku lihat di Instagram. And now back to song. Kita balik lagi ke lagu ya. Ada lagu Dewa 19 barengan Firza Dewi. Yang hafal sama lagunya mungkin boleh nyanyi bareng-bareng. Asik. Coba di Pro 2 FM. Have a good one. Let's go.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

So that was Justin Bieber with Swag. Masih ditemani barengan Zaldi Darmawan. Masih ngomongin soal bola nih cuy. Kali ini Timnas Indonesia ya, yang akhirnya resmi hadir sebagai salah satu tim yang bisa dimainkan di game Captain Tsubasa 2 World Fighters. Jadi memang kepastian ini diumumkan lewat trailer terbaru yang memperlihatkan introduction mode sekaligus mengakhiri berbagai rumor yang sebelumnya tuh rame banget lah di kalangan penggemar ya. Dan yang bikin makin spesial, Indonesia gak cuma numpang lewat kayak gaji kamu cuy ya. Tim Garuda hadir dengan squad original DOG yang memang dibuat khusus untuk game ini Tomra 2. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian adalah Eko Jawato, karakter Indonesia pertama yang diperkenalkan secara resmi. Ya, meski merupakan karakter fiksi, kehadirannya jadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia punya representasi khusus di seri game Captain Tsubasa. Jadi secara keseluruhan game ini tuh bakal menghadirkan 22 tim nasional, lebih dari 110 karakter yang bisa dimainin, sampai 150 lebih cutscene, yang menampilkan jurus-jurus ikonik khas Captain Tsubasa yang selama ini jadi ciri khas serialnya. Jadi buat yang tumbuh dan besar bersama Captain Tsubasa, minimal anak sudah 2. Gak dong. Pastinya udah gak asing ya sama tenangan-tenangan yang over the top, bola melengkung, sampai duel di lapangan yang rasanya kayak nonton anime, bukan pertandingan biasa. Jadi cuy, game besutan Bandai Namco ini dijadwalkan rilis 28 Agustus nanti, which is bulan depan ya, untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series XS, dan PC. Gak sabar banget untuk mainin ini ya, Eko Jawato cuy. Kamu coba deh ceki-ceki, karena info barusan aku lihat langsung dari USS Feeds ya. Cuman kayaknya di YouTube udah ada sih, nomor 2. Kamu bisa cek-cek untuk trailer Captain Tsubasa 2 World Fighters. And now back to song. Kali ini ada Nike Kila yang lagi happening banget dengan My Mind Gue. Have a good one guys. Let's go.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Dua mata teman terbaik kamu dari Rizky Febian Malam Rawan ya. Selamat sekali lagi untuk kamu yang masih di Gripper 2 FM. Jangan lupa untuk download aplikasi kita yang ada di Google Play Store dan juga App Store. Jadi kalau kamu lagi liburan ke luar negeri, pengen dengerin Pro 2 Batam, tenang ya. Walaupun memang pemancarnya nggak akan sampai cuy, tapi dengan aplikasinya kamu bisa dengerin dimanapun kapanpun kamu mau. Oke? Dan sekarang kan ngomongin indis ekonomi ya. Jadi setiap hari kayaknya buka berita ada aja pemberitaan yang bikin geleng-geleng kepala dan geleng-geleng kaki, coy. Geleng-geleng kaki gimana tuh? Nih ngomongin soal AI, cuy. Banyak kayak sekarang flyer-flyer udah dibuat sama AI. Apapun dibuat sama AI, ya kan? Gak salah sebenarnya. Cuma yang salah itu adalah disalahgunakan. Kebayang gak sih kalau tiba-tiba foto Instagram kamu dipakai AI buat bikin gambar? Padahal kalian gak pernah ngasih izin. Nah, itu gak ada yang gak boleh ya. Nah, hal itulah yang bikin Meta akhirnya menarik fitur AI terbarunya yang baru aja diluncurkan beberapa hari lalu. Jadi memang awalnya fitur yang merupakan bagian dari AI Muse Image ini memungkinkan pengguna membuat gambar AI dengan memakai foto dari akun Instagram publik. Caranya juga simpel, ya, kamu cukup menyebut atau tag nama akun seseorang. Nah masalahnya pemilik foto nggak bakal dapat notifikasi kalau fotonya dipakai sebagai referensi AI. Walaupun ada opsi buat menonaktifkan fitur itu, pengaturannya tidak aktif secara otomatis, jadi pengguna harus mematikannya sendiri. Jadi memang nggak heran ya kalau fitur ini langsung banyak banget yang komen, banyak banget yang kritik, mulai dari pengguna biasa, pegiat privacy, sampai pelaku industri hiburan mempertanyakan soal izin penggunaan foto dan perlindungan data pribadi. Karena banyaklah tuh yang komen ya kan. Respon protes ini, Meta akhirnya memutuskan untuk menghentikan fitur itu. Bahkan dalam pernyataan resminya mereka mengakui kalau fitur tersebut miss the mark, alias belum memenuhi harapan pengguna, terutama soal kontrol dan juga privasi. Jadi mereka juga bilang tetap bakal mengembangkan fitur AI kreatif ke depannya, tapi dengan sistem yang memberikan pengguna untuk mengawasi atau mengkontrol yang lebih jelas terhadap penggunaan konten pribadi mereka. Ya iyalah, parah banget ya kan. Bisa-bisa hanya make-make foto kita tanpa izin untuk apa namanya AI gitu ya kan. Sebenarnya sih kalau ngomongin Instagram, fitur AI-nya itu udah cukup bagus menurut aku, yang filter-filter Flash 2, yang filming gitu-gitu, itu cakep kan untuk filter. Tapi kalau untuk ngambil foto tanpa izin ini tolong banget ya. Ini udah tindakan yang bagus dari mereka untuk menghentikan, karena banyak yang gak terima lah cuy ya kan. Jadi akhirnya kamu tenang aja, gak usah langsung cari di pengaturan karena udah gak ada lagi ya. Fiturnya udah dihapus sama Meta cuy gitu. Info pada sana aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram. And now back to song, ada Ariana Grande, Doja Cat and Megan Thee Stallion with 34 plus 35 remix. Oleh Pro 2 FM.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Ada jalan tengah dari Barcelona Bestan. Ini bergabung di jam 9.33. Waktu kita masuk di After Hours. Barengan Zaldi sampai ke jam 11 malam. Ya kira-kira tema atau topiknya malam ini ngomongin apa? Habis ini deh bakal aku spill ya. Kayak biasa nanti kamu bisa gabung di WA di 08 1191 5502. Atau gabungnya di Instagram di @pro2batam. Tapi lebih banyak sih yang gabungnya di DMIG ya. Cuma gak apa-apa kalau sesekali mau gabung di WhatsApp juga boleh. Kalau aku bacain ntar sampai ke jam 11, oke? Okay? Jadi ntar aku bakal spill habis ini deh. Ya habis lagu. Tiga lagu boleh ya. Aku spill kamu untuk temanya malam ini, oke? Okay? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay in Roper 2 FM. And now back to song again. Ada Sabrina Carpenter with Tears. Only on Roper 2 FM.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Ada Andi Rianto, Liodra dan juga Rodi Parulian. Kau selalu di hati. Malam ini kita bahas sesuatu yang pernah dialami banyak orang, cuy. Entah kamu pernah jadi pelakunya, aduh takut banget bahasanya. Atau jadi korbannya barangkali, atau cuma jadi penonton drama temen kamu sendiri ya. Ada beberapa orang yang mungkin habis putus sama pacarnya dan jadi mantan dong sebutannya gitu ya. Musuhan, blok-blokan sampai sekarang ya kan. Jadi pertanyaannya malam ini, emang habis putus tuh harus banget ya musuhan sama mantan? Nah, kalau iya kenapa? Kalau gue juga kenapa, cuy? Karena ada yang bilang kalau udah putus ya selesai, gak usah kenal lagi gitu. Tapi ada juga yang santai, masih ya say hello ya kan. Bahkan juga ada jadi teman walaupun ya udah saling follow-followan aja, tapi gak pernah DM-DM-an lagi gitu ya kan. Tapi better kayak gitu gak sih, daripada di blog ya kan. Tapi sebenarnya pilihan orang masing-masing. Makanya aku pengen tahu, cuy, alasan kamu musuhan sama mantan tuh kenapa? Apakah harus habis putus sepah dibuang? Habis manis ya itu ya. Jadi gak ada aturan bakunya sebenarnya. Kan setiap hubungan tuh kayak punya cerita beda-beda gitu. Kalau putusnya karena saling menyakiti, dihianati, atau hubungan yang toksik, mungkin memang menjaga jarak jadi pilihan yang terbaik, ya gak? Tapi kalau putusnya baik-baik, jadi mungkin ada yang bilang kalau baik-baik nggak mungkin putus. Bukan gitu, cuy, maksudnya ya kan. Putus baik-baik tuh ya udah kita nggak bisa sama-sama lagi nih. Kita masing-masing ya sekarang. Nah itu kan baik-baik gitu. Bukan ke gap dia selengki dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau tujuannya udah beda, nggak sedikit juga yang akhirnya tetap saling menghargai tanpa harus jadi musuh. Nah yang penting sebenarnya bukan soal masih berteman atau enggak sih, tapi apakah hubungan itu masih sehat buat diri kita masing-masing. Nah langsung spill dong di WhatsApp di 08 1169 1552, atau gabungkan di DM IG kayak biasa di @pro2batawang. Tungguin sampai ke jam 11 malam dan kita balik lagi ke lagu sambil nungguin kiriman kamu ya. Ada Doechii with Anxiety.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Sendiri 105,5 FM Radio Mata Tumat Terbaik Kamu. I need you most of all. Steven Sanchez Tumat Pro 2 di jam 10.14. Selamat malam untuk Nadia Aulia The Score. Ya, ngomongin soal emang harus habis putus musuhan sama mantan ya kan. Aku pilih gak harus musuhan. Aku sama mantan putus setelah hampir 5 tahun. Aiyyyy, cicilan brio tuh. Awalnya emang awkward, tapi lama-lama ya sadar kalau kita cuma gagal jadi pasangan bukan berarti harus jadi musuh. Sekarang kalau ketemu paling cuma senyum atau nanya kabar seperlunya. Idih, bener gue capek juga kalau harus benci terus sama orang yang pernah jadi bagian besar hidup kita. That's point, itu maksud aku. Kayak ya udahlah, blok-blokannya setahun cukup kan, habis dibuka lagi boleh. Hanya untuk ya udah ngelihat, oh ternyata masih aku nih yang lebih bahagia gitu ya kan, tetep banding-bandingin. Makasih untuk Nadia ya, terus juga Putri Amanda. Nggak harus musuhan, mantanku sekarang malah udah nikah dan aku juga udah punya pasangan. Hi, congratulations. Wow, kita sama-sama bahagia dengan hidup masing-masing. Sesekali masih ngucap selamat ulang tahun atau kalau ada kabar duka yang saling menguatkan. Wow, sesekali masih ngucapin selamat ulang tahun tuh, woy, berani banget sih menurut aku ya. Oke, lanjutannya. Menurutku dewasa itu bukan berarti harus deket lagi, tapi bisa saling menghargai tanpa bawa-bawa masa lalu. Setuju sih. Kamu ngucapin ulang tahunnya gimana? Cukup HBD gitu aja. Aduh, oke deh. Thank you ya untuk Putri ya. Satu lagi. Oke, rianprasetyo.id. Kalau putusnya karena selingkuh, jujur aku pilih musuhan. Oh, bukan buat balas dendam, tapi aku merasa kepercayaan itu udah hancur. Sulit buat pura-pura baik-baik aja sama orang yang pernah bikin mental kita berantakan. Jadi lebih baik asing sekalian daripada harus sering ketemu terus luka lama kebuka lagi. Setuju sih. Nah makanya dia tergantung si kon gitu loh. Kalau memang kesalahannya fatal, apalagi selingkuh kan gak ada obengnya ya cuy, alias gak ada obatnya ya kan. Gak bisa itu dimaafin, no no ya. Makanya orang-orang yang udah diselingkuhin terus balik lagi tuh kayak apa gitu kan. Kok bisa gitu. Oke, thank you untuk Rian ya. Tiga dulu deh tomo pro 2 sampai jam 11 niche ya. Kamu masih boleh gabung. Kira-kira harus gak sih habis putus kita musuhan sama mantan? Kalau harus kenapa, kalau gak juga kenapa ya. Spill tipis-tipis boleh di Instagram kita di @pro2batam. Oke, move lagi ke lagu. Ada Rizwan Fadilah barengan Nabila Takiyah dengan Tak Satu Cerita.

Mas é Children Perfect. Mas ini jaga malam di segmen After Hours ya. Si ngomongin soal musuhan sama mantan pas habis putus kan biasa gitu ya, blok-blokan, hide-hide story, hapus nomor WA-nya gitu ya kan, karena kau bukan siapa-siapaku lagi gitu. Ini ada Sals ACH Discourse. Katanya gini, aku pernah maksa tetap berteman sama mantan karena takut kehilangan. Ternyata malah jadi sakit sendiri tiap lihat dia dekat sama orang baru. Itu tandanya kamu masih cinta. Ah, elah. Harus banget dikasih tahu pakai bahasa bayi kayaknya biar paham. Akhirnya aku sadar, ini lanjutannya ya. Akhirnya aku sadar, karena menjaga jarak bukan berarti benci. Itu cuma buat cara kita sembuh. Setelah beberapa tahun baru bisa ngobrol biasa lagi tanpa rasa apa-apa. Oh, cakep. Ya abis putus, iyalah ibarat lukanya masih basah gitu ya. Masih perih-perihnya gitu cuy. Kalau udah beberapa tahun kayaknya udah kering lah, udah bisa dikelupas tanpa rasa sakit. Asik. Korengan kali ya. Corok banget. Oke, thank you untuk Sals ya. Dewi Febri, aku pilih harus kalau hubungan itu toksik. Oke. Ada mantan yang manipulatif, posesif, bahkan bikin kita kehilangan rasa percaya diri. Orang kayak gitu menurut aku memang perlu dijauhkan dari hidup. Bukan karena benci, tapi supaya kita gak balik lagi ke hubungan yang sama dan bisa mulai hidup yang lebih sehat. Iya, makanya yang tadi aku juga udah bilang di sesi sebelumnya tuh, kalau dia toksik banget, dia selingkuh dan lain-lain, yang bener-bener kesalahannya itu fatal, ya jauhin. Maafin, tapi jauhin gitu, ya kan? Kamu berhak untuk menjaga mental, asik, supaya biar tetap waras, ya kan? Gitu ya Dewi, ya thank you. Satu lagi. It's me Sheila. Kalau aku sih tergantung penyebab putusnya. Nggak semua mantan pantas dibenci, tapi nggak semua juga pantas dipertahankan sebagai teman. Yang paling penting adalah lihat dulu apakah komunikasi sama dia bikin kita berkembang atau malah bikin capek secara mental. Kalau bikin capek ya lebih baik selesai sampai di situ. That's right. Bener nih. Jadi memang kalau dibilang temen kok milih-milih, ya harus lah ya kan. Kita harus filter gitu. Sama juga sama mantan. Berteman sama mantan kok pilih-pilih. Khusus mantannya yang banyak gitu ya kan. Ya harus dipilih-pilih. Selagi masih bisa berteman biasa dan masih bisa ngebantu gitu. Ngebantu di sini tuh kayak kalau ada apa-apa masih bisa minta tolong gitu kan. Tapi susah juga ya, kadang jadi deket lagi gitu. Udah biasa aja gitu ya, cukup follow-followan aja. Takutnya ntar nyaman lagi ya kan. Makasih Sheila udah kebagian di DM Instagram di @prodomatam. Masih ada satu sesi terakhir lagi guys. Kira-kira kalau menurut kamu gimana nih, orang yang abis putus tuh langsung musuhan, apakah itu sebuah keharusan atau kayak gak perlu musuhan gitu kan? Kenapa? Nah, boleh kamu kasih tahu aku sekarang, karena abis ini kita masuk di sesi terakhir. Okay? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay 102.2 FM. Dan kita balik lagi ke lagu, ada Young K with Blue.

Man dengan Semuri 105,5 FM, dua terbaik kamu. Ini jawabannya beragam banget ya, nomor 2. Bukan jawaban sih, UN kali ya jawaban. Respon ya, respon dari tema malam hari ini. Ada yang ngerasa jaga jarak itu penting supaya proses move on itu berjalan lebih sehat gitu ya. Tapi ada juga yang percaya kalau hubungan boleh berakhir tanpa harus menyisakan permusuhan. Aih, pada akhirnya gak ada jawaban yang benar atau salah gitu ya. Yang paling penting adalah memilih sikap gitu, membuat diri kita jauh lebih tenang, lebih sehat secara emosional, terus juga tetap menghargai pengalaman yang pernah dilalui. Jadi kalau kamu sendiri termasuk tim yang habis putus harus musuhan atau gak harus, asal sama-sama dewasa, gak masalah banget guys. Pokoknya tergantung dia memperlakukan kamu saat masih pacaran itu kayak gimana, dan putusnya juga gara-gara apa, itu menjadi highlight untuk kamu masih boleh berteman sama dia atau enggak gitu. Ini cuma saran, tapi kalau masih mau bandel silakan berteman ya. Kalau gamon ditanggung masing-masing penumpang gitu guys. Thank you. Habis ini Just Music kayak biasa nemenin aktivitas malam kamu, perjalanan malam kamu. Hati-hati yang di jalan ya. Sampai jam 12 malam nanti lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara bakal aku kasih dan aku spill ke kamu lah pasti ya. Bukan spill lah, bakal aku hadirkan, widih, lagu-lagu yang mengingatkan tentang mantan barangkali guys. Ya, jadi pastikan jangan kemana-mana, keep stay tune on Radio FM. Sekali lagi terima kasih, aku pamit. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa guys. Bye-bye.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 ini Radio Republik Indonesia, program A2 Beta mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Dari Jalan Ambil Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Man Batam.
1: Waktunya sikat gigi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, Tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info. Info Pro 2.
3: Info Pro 2 dekat RRI.co.id, Ajax akan menyelesaikan transfer kejutaan striker Al-Hilal Marcos Leonardo setelah kesepakatan penuh dilaporkan tercapai. Pemain Brasil berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan Ajax dengan kontrak 5 tahun. Diberitakan kesepakatan pribadi pakai transfer, Fabrizio Romano melaporkan Ajax dan Al-Hilal mencapai kesepakatan dengan biaya dasar 17,5 juta euro. Marcos Leonardo sendiri akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin 13 Juli kemarin dan dia juga bergabung dengan Al-Hilal pada tahun 2024 mencetak 48 gol dalam 82 penampilan. Al-Hilal mengizinkan Leonardo hengkang karena Karim Benzema dan Darwin Nunes juga masuk skuad. Nunes juga tidak tampil selama 6 bulan terakhir setelah dikeluarkan dari skuad Liga karena batasan pemain asing. Leonardo juga diminati Porto dan Fiorentina, namun Ajax memenangkan persaingan dan dia juga bergabung dengan Al-Hilal dari Benfica seharga 40 juta euro pada 2023. Ajax sedang membangun kembali di bawah Jordi Cruyff dan juga mengincar Azedine Ounahi. Klub Amsterdam mengakuisisi Caio Henrique dan Daley Blind dengan status bebas transfer di awal Juli. Kedatangan Leonardo menjadi langkah besar Ajax di bursa transfer musim panas bulan tahun ini.

0: Playdis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman tersebut disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 13 Juli 2026. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya sudah diumumkan para anggota saat fans meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang sudah menaungi mereka sejak debut. Playdis Entertainment menyatakan seluruh 13 anggota sudah menyepakati perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya bersama perusahaan. Proses administrasi sudah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka sedang menjalankan kewajiban wajib militer. Sejak memulai debut pada 2015, Seventeen membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri. Setelah memperbarui kontrak lebih awal pada 2021, mereka meraih berbagai pencapaian global dan mencetak sejumlah rekor K-pop.
1: Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

0: Selamat pagi teman-teman berdua.
1: Iya, udah tanggal 14 lo dapat.
0: Masih lama.
1: Enggak, aku tuh kemarin pas pulang kerja ngeliat anak-anak udah pada masuk sekolah lagi.
0: Oh, gua kira gajian nih.
1: Aku tahu karena bulan ini sampai 31.
0: Ya, lama banget lagi.
1: Lama weh, 5 minggu banget. Ya, ini kita masuk minggu kedua baru ya.
0: Iya ya, minggu kedua ya.
1: Ih, lama kali. Bener gak minggu kedua? Enggak.
0: Minggu kedua ya.
1: Iya, minggu kedua setengah ya.
0: Iya.
1: Nah, masih ada 2 setengah minggu lagi guys. Yes. Jadi ini udah sebagian ternyata anak sekolah masuk ya.
0: Betul, tapi kemarin aku dengar-dengar katanya yang masuk ini yang MPLS.
1: Yes, nah. Bener, karena bajunya baru-baru semua.
0: Betul, masih putih-putih.
1: Seger gitu loh, kayak masih kelihatan cupunya.
0: Itu dia. Tapi kalau yang naik-naik kelas 2, ya, kelas 3 nanti minggu depan katanya.
1: Iya, tanggal 20 ya. Ya, seru kali. Aku ngelihatnya kan kayak ada yang first day of school, yes, yang masuk kelas 1 SD.
0: Aku jadi ngelihatnya kayak, ya ternyata gue dulu kayak gini ya.
1: Ih, lucu banget. Kita tuh dulu excited banget gak sih? Pernah gak kok ada masa di mana kayak sebelum tidur itu disiapin semuanya, tas, sepatu, baju baru. Ya,
0: aku dari kecil nyiapin sendiri.
1: Iya, maksudnya kita siapin.
0: Oh, kita siap, iya, iya.
1: Tidur. Oke. Di bawah
0: iya
1: tidur
0: sih, itu udah prepare banget itu.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Gak sabar mau pakai,
0: gak sabar semua baru, besok. Sepatu baru, apapun baru. Wah, itu.
1: Aku suka banget.
0: Itu momen-momen kemarin aku lewat. Ya, ini ternyata ya dulu kecil-kecil
1: seru
0: kayak gini ya.
1: Ternyata it was berapa tahun yang lalu itu. Wow. Ya, itu
0: berapa tahun yang lalu, betul.
1: Puluhan tahun ya.
0: 15 tahun yang lalu.
1: Tua
0: sih kalau
1: banget
0: aku.
1: Gue. Gils, tapi seru banget sih masa
0: seru banget.
1: Kayak masih freshman ya, in school itu seru banget.
0: Ada lagi yang anak-anak TK aku lihat di Instagram
1: ya, lucu, TK kecil, yang kecil. Masuk.
0: Iya. Anaknya gak sedih, tapi mamanya yang sedih.
1: Iya beneran kok. FYP juga di tempat aku tuh kayak bapaknya nganterin dia.
0: Iya.
1: Terus flashback videonya waktu kecil.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, ada lagi ya yang dia masuk pesantren di videoin mama bapaknya.
1: Ya Allah. Udah tau sedih, sedih tapi anaknya dimasukin pesantren.
0: Iya.
1: Gimana nih?
0: Itu dia. Seru banget tapi ngeliat anak-anak kecil nih udah pada masuk ya.
1: Aku jadi apa takut juga nih bentar lagi Zaf nanti masuk sekolah deh.
0: Iya, tahun depan ya?
1: Tahun depan PAUD udah.
0: Wow.
1: Kan 3 tahun kan.
0: Gak kerasa ya.
1: PAUD dulu baru TK kecil, TK besar gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ih, cepat kali.
0: Ya, gak kerasa memang
1: besar
0: orang yang ngeliat.
1: Iya. Orang yang ngeliat.
0: Ya, yang jalani.
1: Yang ngebesarinnya.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan juga ya.
1: Lumayan ya. Pak Edu, nanti kita ada perkiraan cuaca ya.
0: Yes, betul.
1: Tapi beberapa hari belakang enak ya cuacanya ya.
0: Iya, cuman kemarin ya tanggung banget hujan gak hujan.
1: Jadinya menguap ya.
0: Iya, panas banget.
1: Jadinya gak enak banget, yes, humidnya tuh.
0: Betul, seperti biasa nanti kita juga bakal update kondisi lalu lintas ya di beberapa titik. Dan nanti kita juga bakal update.
1: Orang ini agak sombong sekarang.
0: Apa?
1: Gak lapor-laporin.
0: Oh iya ya.
1: Karena jalanan lancar, Jai.
0: Oh.
1: Biasanya kan kalau lapor itu kalau macet gitu kan.
0: Iya, iya sih.
1: Perlu sibuk muncungnya ya kan. Tapi kalau lancar jaya gak ada di chat-chat.
0: Iya, udah ada lama memang aku gak dengar. Biasanya bising kali memang di DM itu.
1: Biasanya kan kita repost-repost aja tuh kan.
0: Itu dia.
1: Tapi udah semenjak lancar jaya ini.
0: Udah gak ada. Ini udah simpang kasih belakang udah

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.